0: ndi otosu num
1: ei
0: na busa wosa eye dan na wo de no wo tosu num na enan no wo mu wei Isakerade
1: amen
0: yes school park nyina wo ton di edit topic of a